0: tujye twivura. Tujye twivura ni ikiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze.
1: Chuti namwe bagenzi misamiriza Gakiza ku isoko y'ukuri, turongeye kubaramutsa. Turabahaye ikaze mu kiganiro cyacu tujye twivura. Mu kiganiro tujye twivura muri kumwe na Maître Nkurunziza Amede, muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tujye twivura dufise icigwa kivuga ngo irengarenga. Irengarenga ni gitegwa nyabaki. Nakahe kahise k'igitegwa cy'irengarenga? Nibihe bihugu vyimbura cyane kandi bikongera bikihereza irengarenga? Nibihe bintu vy'intunga mubiri dusanga mu irengarenga? Nakahe kamaro k'irengarenga ku magara y'umuntu? Twotegura gute irengarenga kugira ngo zitubere igifungurwa muti ku magara yacu? Nivyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cyacu tujye twivura.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo

Hadiwa kakisa kuisoko kuri nkomeza gushimira cyane cyuti mukunzi munwanye ibiganiro bigushikira bici hano muri studio za Radio Gakiza kuisoko yukuri nizira kuri kuragira ibihe byiza na cyane cyane kugira isabato nziza aho rikora dukurikirana hose uherereye hora akomeza reko kugirira neza akomeze gushoboza kugira umugisha turutse kuno munsi mweranda w'isabato twamaze kuba turimo kuri mikoro mbye kwa na Teresoro niyo nzima kuva ya mango gushika igihe cy'isaha indwi z'ijoro nkomeze reko guhikaza nshuti mukunzi wawe ibiganiro bya Radio Gakiza kuisoko yukuri aho uherereye hose kugira ngo uhora akomeze kukumpezagirira kandi dushimire mwe bivuye ku mutima Ferdinand Ntisinzira yabanye nawe kuva igihe cy'isaha icenda gushika aya mango uhora hari amuhezagire kandi ubwo agiye gufata urugendo ayobogwe n'Imana kandi agire ikiruhuko akaruhuko keza uhora hari akomeze reka kuguha kukugirira neza kugakomeza guhunda imigisha aho uherereye hose. Reka rero ngigwe ko ndakumenyesha urutonde rw'ivyo naguteguriye gushika icyo gihe cy'isaha indwi z'ijoro mu kanya cyo ndagushikiriza amatangazo bintu bihanishije hano muri studio za Radio Gakiza ku isoko y'ukuri igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu igihe cy'isaha zibiri zuzuye neza gushika igihe cy'isaha zibiri zuzuye neza gushika igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo itatu n'ikiganiro tuyitazire igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha zitatu cyatubandanya n'urutonde rw'indirimbo zitandukanye zijya nino na cyane cyane zikomeza kutwibutsa amasaha meranda turimo y'umusubira w'isabato. Igihe cy'isaha zitatu zuzuye neza gushika igihe cy'isaha zine n'ikiganiro tumira uwawe aruhuke y'isabato. Kuva igihe cy'isaha zine gushika igihe cy'isaha zine n'iminota mirongo itatu n'ikiganiro isabato nziza. Tuigano kicha kutushikani kiechi saha zine ni minuta mirongi tatu. Kufikechi saha rero zine ni minuta mirongi tatu kushikechi saha zitanu. Nindiri mbozi wendeka mkita ucho kutaziri imana tukongela duchishamo tuyaga. Kufikechi saha zitanu kushikechi saha zitanu minuta mirongi tatu. Turashishikara tukumviriza indirimbo zitandukanye zikomeza kutwibutsa amasaha meranda turimo. Kuva igihe cy'isaha rero zitanu minota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha indwi zuzuye neza n'indirimbo zindi zitandukanye urutonde rw'indirimbo rurerure rw'indirimbo zitandukanye ukomeza kutwibutsa amasaha meranda turimo y'isabato. Ngubwo urutonde rw'ibiganiro ngufitiye nshuti mukunzi munywanye ibiganiro bya Radio Gakiza ku isoko

kumunezera. Rero ni umuntu wawe kumushyira muri gurupe hanyuma akumva ibiko bizajya iruhande. Urumva ko n'umusesekara uzaboneka. Sawa sawa.

Nimba hari ico mubaza canke mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 2007